0: orangnya saya.
1: Serius dah. Serius lagi ya.
2: Gat gat di sana dah.
3: Serius gatih aja, gat gatih.
0: Ana wadana teh.